Diek malo ko vinti sero na nain no akompanya nain radio liberar sero ho tu ida nemak muzika ruata Muzika ruata muzika ruata muzika halau rai heusia ki no halai sepat seribu.

Olá, dadar dia, dadar que só logo malu, corona na rádio, liberdade, sira roto, liberdade, aning, liberdade, iha moris. Fila fali ho hao, reni, iha programa, bibang solo ke disang ohing niniang. None ohing lorong rua, fulang otobru, tinang rihung rua, runu lure sing neng. Nebe lorong segundo, bahia fulang otobru niniang. Spera katak tobot siro kondisang, nebe maka dia kodial aktividade shiba lorong ohing niniang ya. Nune hari sampai baik ini nih programa bibang solok. Belum Reni sih hamalu kimi harus itu kusanulu batu itu kusanulu racing rua lolos. Nho musik ya nho musik informasi yang sih rohoto. Nune hari sampai baik programa bibang solok ini nih hari sam programa divertimento betul bot sih rohoto ya. Nabe basir nabe mak kakak tu request musik ya ke bela musik lah itu bot sih rania komentar. Iya pagi Facebook Radio Liberdade ini nih yang nho iya TikTok. Talk ya. Tamane na fating hau nia dadar dia dadar solo great beta bot si rohotun epe maka resin da daung. Stay tune helai he frekuensi shen ulu resin 5.8 MHz ni niang. Oke, dadar dia dadar solo great ba 3222 ba tison 27 no de souza epe maka stay tune hela. Rona dia great beta bot si rohotun nune na fating dadar dia dadar solo ya. No, basira na bema kakara ka turiko es musika, ok, bela re, di hene belong rani pronto to oferese musika pe to bot sira ho, to ori amalu ki to bot sira ni aktividade shi ha oras da der ni niang. I nune hene sambai bai, hene belong rani mus prepara ona musika ida, hori lo kita niya programa bibang solo ke disang ohing ni niang. Musika husi banda noa, hone titulu separu aku.

Okay, muzika rua husi abitugama hone titul molok tau ka deli banoi no husi piche kota hone titul sedikit lebih lama. Nabi mak loriona ita baiha tuku sanulu liona minutu runulu racing walu. Tamane na fatih hauni ada dari diak dari solo grid besir nabi mak loris nida daun saya latilu mahela loran sinulu racing 5.8 MHz nini yang. Okay, ba deo opa monis. Oke, okay, badeo tang nebe ke kompanya hela nomos ba 17 Mariana no abo 75 nebe stay tung hela. Rona dia de ti karek servisu hela na fatin bom trabalho iku da doang na fatin net beto bot sira foto. No na fatin fu informasaun mos beto bot sira husi tipal music no bar se i animasaun husi DJ Winston, DJ Lukasa, DJ Etsup no DJ Ari. Iha dia 2 di Oktober ohin lorong mabe sehahu iha oros tuku sanulo kalang no fating iha tipal music no bar iha palpasu dili. No nebe sir nebe maka karakatu enjoy enjoy iha fin de semana bel hakat bayi iha tipal music no bar urside iha tuku sanulo kalang ya. Nune na fating haunia dadar diak dadar solok det. No itu kontinu hau komentari. Oke okay, komentari husi flon ya diha bom dia husi Bandung. Oke okay, bom dia mos. No husi veni rockers ya diha bom dia dia kala. Oke okay, bom dia mos dia kala. Insya ho veni dia kala. No husi Marco Costa ya diha bom dia mos. No husi Albus ya diha lagu halo ema buka fal, buka tali fala kaya dari sang la belu buka tali lah buka mat bisu baham par ser bisu det nene na fating hau nia dari dia dari solok beto bot siraho tu bom aktivi dari no bom trabalho irona dia det nene basir nabe maka karakatu request musika ke bela det hene belang reni pronto to ferese musika beto bot siraho tu ho di bela ya kompanyi to bot sir aktivi dari iha oras dader nini yang. No komentari ida tang husi ganja ni dia bom dia kakak dia kala ke bom dia mo sau dia kela. No ne na fatin da der dia ki tur me na fatin lori to bot sira barona musika husi Celine Dion ni titulu To Love You More no husi Backstreet Boys ni titulu Shape of My Heart.

Okay, ini maka drama husi kokosan ini ya, karena bah fetona mana ia bi tori prevene violencia. Nune drama ini nemu seloriona ita bahaya tu kusan ulu resing ide liona minutu tolu nulu resin tolu ya. Nune na fating hau nia dadar dia dadar solok bom aktivi dade i bom trabalho. Nune bestir na bema kau resen dadaun servisu hela na fating ku daru ita bot serania anya. Nune oh ingi tarona na drama ulu resam pintu itu minutu. Stamane tu irma yono fating lori ita bot serbaron. Na lai musik ya, husi dewa tai deh huni titulu Laos Oni yang ona.

Okay, música, who see Justin Bieber feat. Nicki Minaj, honey, título Beauty and a Beat, no, who see Adele, honey, título Love in the Dark, kan isang musika ikus pe programa, bivan solo kari sang ohing ninianya, no name, nafating haunia, dadar dia kari solo, kimi dia kari solo, beto bot siroho tu, Ini nih betul bosir lah bela hasil sunlight tambah tuh irmas sehatan programa meyudian nih bisa lori husi belung melki. Nih hana bima kamalu kita buat sirah studio oreni sehat hasil sana aku suka mikang husi tuh buat sirah nih futar tilung ati aprosi mai disang. I bom fin de semana betul bosir hoto nih itu saya tak.

Walau binti sera di liberar sera ho tu amutu falau hau melki iha programa meudia. Ya iha programa ida ne. Hahu si tuku sanuri sing rua bato iha tuku rua lolos no belum melki sia iha mutu kita bot sira. Lori taba hatene lolos saida maka aihan lokal nebe maka ya produk lokal sih nebe maka jadi tenar. Larang no origin produk lokal husi nasang nebe nebe ursi di tesis hati nene. Dia ya nebe belum memiliki ya programa oin fain liru ramba itu nebe belum reni ya programa bivang solok no turfal mai amu turi tahu ya orang seruan larang husi tuku sanulu racing rua bato ya tuku rua lolos. No belum memiliki saya ofresemos musika sih nebe maka kita buat sih request ka Ovinti sira nebe maka husu belum memiliki se ofrece musika nebe baita bosira. Di aktir mai hene antes de irane ite se ba ya. Belum memiliki se ofrece musika ida hene sang musika abertura hori loke ba itane se sound dahulu pinian. Ma musika husi itane artista artista irane be karga. Husi artista ya aktir mai tarone tala musika husi Fiel Baptista nian. Titulu ba musika distancia. Tu metrona motoka.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor. To tukurua, lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Jago vinti sera di liberar sero tirani maka musica ida ne behane sa musica abertura ba itania programa medianian no musica nemo sanesan ya udah libur ga hamalo ku vinti sera ne be maka foin sintunisa ne be maka sintunisa de sohin udah hamalo kita bo sera kita hangala mediania karek lalikan dukur no nafatinya kumpanya programa dane husi orasia Aku si agora bato ya tukur walolos. Dia kini kami saya presenta ke hato hela video ba ayhan lokal sih rane bemaka origin husi nasang nebe nebe usi di tesiro nama tu. Dia kini antes dari rane belum miliki nafating hato hanya buat tardi. Ya selamat ya basir rane bemaka fuing akompani hene selamat siang nete. Bota liu basir nebe lai kompani husi live TikTok ha unia batar di bati bocir no komentari de husi ya TikTok dia depois de irane belu melki si lai te bocir komentario depois de irane antes ne belu melki bate lai ho itania produto lokal sir nebe maga preparo nene dia tuirma ita bahatene te lai saida mag repuelu no repuelu ni origin husi nebe dia repuelu maka ai horis irane be moris iha Europa no liliu iha region mediterraneo no repuelu pertence ba familia crucifero hanesan ho broccoli no kobe flor kurona iha seculu baracnilan husi ema antigu sira hanesan ema grego no romano sira tanto banya ihan no banya propriedade medicinal sira ia tempo colonial portugues sira que fatu kuak basira nia territorio sira nebe explica repuelo nia presenza iha timor o in loron repuelo hanesan ai horis ida nebe popular iha parte barak iha mundu o variedade oin hanesan kale repuelo manteiga no repuelo mean adaptabel ba klima oin nia moris diak iha rai nebe bokur no umidu nebe halon nia sai ideal ba cultivação familia no comunidade nian diak idane maka alimentu repuelu ka repuelu ni origen ni husi nebe los no basira nebe maka babanya akompanya programa idane bele hatene origen husi aifuan sira nebe maka durante nita consumo no balu hatene katak ne hitene rasik mebe ne origin los ne husi na sam stranger sira espera sira nebe maka akompanya helet bele hatene tiak u 20 sira de liberar sira hotira ne maka fonela penumer ke ofrece ba no tuir mai hene ita harto komentar kar ki ya ben mer ke le tele sela na fatin foret mak musika kalma kalma sira ba u 20 sira nebe maka foin sin tunisia tunune bele hamalu kita bot sira iha oras meudi rene no ihane itane oras lori ita ba ya tuku sanuru sing rua liu minutu sanuru sing rua dia tuir mai hene ita ba tele ho musika ida ohin belu inda husi nasang stranger bisir neba dehan bele toka musika husi lian ya bahasa Indonesia kah bele bele ihane belu milki preparana musik rene tuir mai tro rahmatu tele ya

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tu filo falo hau nyebel nganti ha programa lorek solok bari samo hinnya agradece bete bosarnya partisipe sangnya programa meyudi ha mutu ko belung melki no yanti spere te bosara sina fatin stetun hela hela lorensia nul res 5.2 MHz ini yang mutu ko yanti husi tu kru aba toy tu hat lorek koras timor leste ini yang ya ne bena fatin hat lorek dia lorek manek bete bosira tanto bosara me koras ni he diaspora ne be kuba ben sempre akompanya lusi live streaming pagina Facebook ni Radio Garden, website Radio Liberdade Dili, nomos ia frekuensi channel resin 5.1 MHz. Oke, amnya lorek dia kalan dia kredit baita bosira, bom sintonize, bom trabalho. So, ane sampai bangga nih programa lorek solo, kita sebahaya sesang rua, sesang husi tuku rua toya tuku tolu. Musika internasional, no tu husi tuku tolu to o tuku hat, yang te selorita bosira barona musika tetun. Nih baita bosira, tetun na fatin di tela lorek channel resin 5.1 MHz ni niang. Tambalan de musik Jika seiha rubrika historis duroknya yang nabi maka produksi Pedro Brinca, no agenda batividade selalu kali kena yang terselori tepat sira batenya moto. Nabi nafatin sintoniza deh, terseberona musika dahulu kena nabi maka nanuhusi Oliver Rodrigo hanya titlu The Cure.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, ida ne makia musika ne betero na hamutu kona husi Shiena Shapiro ne be mak trending ya Spotify. Hoya titlu Great Expectation, musika ne fuin trending no fuin publika mas karita bose kara krona. Belora no fio fale Spotify. No hana nusi Shiena Shapiro ne be mak kanesan kantora na kompositora musika ne la barak liunya mai genre pop, jazz no seu. No nyau si inggris, tapos ya konyesi no tambah nyia musika barak los makimi uze ya TikTok ya template CapCut ne, ok? Nah, bom situ riset beta bosir bakirida Okta, Mount Kevin, nomor satelifan, nabi maksai sintunizda, yanti lorek dia, bom aktivitadish, bom trabalho, lili hafin da samana niya, wensai minya planu bayi hafin da samana, bane be, kita balu sayu si munisipi ka, balu sayu si betimor ka, bafal estrangeru, fin da samana niya, ne ala? Ok, nah, bom situ riset beta bosir, no, itu seberang tang musika, selikanem. Nebe makananu husi Demi Lovato hanya titlo Heart Attack. So musik ini agora most trending ala iya Spotify.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, yang kira nama ke musika ni betarona kamu tu kono usi Demi Lovato ya titlu Heart Attack so musika ni publika iya tinan rihung ruasan ulur esin tolu no agora dadang musika ni se trending hella iya Spotify hanan usi Demi Lovato nebe makane sang kantora no kompositora musika nebe dala barak liu nyamai hujan pop rock no R&B no nye usi Amerika Serikat so itu putra konya sena ya. Ini kantor ada nebang famous loss di industri musik dan sukses loss di karirah musik kan ini yang ya. Nebang tepat sama kara krona belorona via falia platform media sosial serta nebang kita belorona musika. Tapi nebang fatin atau lorek dia apa mau Jeremiah Sarinho nomor neto mobil nebang sana fatin sintoniza mau ngajiu mau Kevin nanti lorek dia itu beta bosira bom terbalu espera kita bosir nanti vidari sih fin de semana ne lah dia ya. Oke, okay, turmai, itu sebarang tentang musika selalu kene, nebe maka trending most ya Spotify. Hananu si Justin Bieber, kolaborasi Nicki Minaj, punya titlu Beauty and a Beat.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Di akhirnya nama ke rubrika storage drog dia ada memang produser si Pedro Brinca yang telur itu pun sudah barona hamu tu kona no kona ba mudi plus ni existensi ya karena musika ka industri musika ni yang ya ne bos ni nyebut rubrika lori ona itu ba iya tuku tolu tuku ruang itu lima nulu sorry ne bapa itu bos ne bos ne fatin si itu riza oke si itu riza dia kerja itu bos sira kerja itu bos sira yang aktividade oke bom aktividade bom fin de semana ba itu hotu no minuto balon tanya si ne fatin yang musik jika trending ya Spotify, taman itu sebaru nama jika nabe makan dan husi Arvian Dwi, hanya titlu hatimu milik dia.

0: Bom dia, mão. Uau, mão agora no ocupado lo se adapor. Tansa mão magtem fele. A tua inha má? Má ne magtem fele ne, por si de insai fel feto.
1: Hanasane alin. Ihe família ne, ame colia no decide hamuto kona a tu fahe serviço malaran. Hau nudar amang mos, precisa tulung hau nye feng ho de halo serviço malaran no tau matan balabarik sira.
0: Hai, lavarik mana mas hal tuir fel niapa? Hal fel servisu feto niya. Abang beru bot mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, lavarik mana no lavarik feto hanesan de? Seki keda satu man sirah halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira bot mai no forma familia bela servisu hamutuk no dar fen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi husika tina halimar bola? Nya lavarik feto ne? Label halimar bola. Halimar jogo mane niya, halu nisai hanesang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak, se sira senti, se guru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halu diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus umalara no seluk tan.
1: Knar inan laos det atu cuidado ba labare familia no animar sira det. Inan sira mos, bela iativ dar selu ki liur. Nunemos bela aumenta rendimento familia. Hamos suporta a unha fen pir ativ dar selu ki liur, hana sankoru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitude barak ne be limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, thank you for opportunidade ne be hanesan, malabarik feto, no labarik mane. No suporta sira, atu moris livre husi explotação no atitude baseia ba gênero.
1: Inan aman, serviço hamutu kufa reknar no responsabilidade e umalarang, hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutu kumak, família harmonia, saudável, no comunicação ne be na kloke, no honesto. Ina amang fahe poder no foti disizaw hamutuk iha familia.
3: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tukurua, to tukuhat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Dia kira nama ke musika ne veteran hal mutu kono husi Ervian Dwi hoya titlu hatimu milik dia. Musika ne publika ya tinan rihung ruaru nulu resing lima no agora dedam se trending ela iya Spotify. So ito busi kari kakar krona bawaru na filofa Spotify ka patafona miri sel sedam kita bawaru na musika. No hanan husi Adria, okay sorry, husi Ervian Dwi hoya titlu hatimu milik dia musika ne Nanusi Arvian Dwi, ini memang kanisan kantor komposter musiknya dari barak lima genre pop, dangdut, Melayu, nama R&B. No, ini usi Indonesia, kari kita posta dengan koronasi Indonesia, kari koronasi filmnya musika, belorona ya platform, misalnya kita belorona musika ya. Teman yang nafatin hato, lorek dia, lorek manek, ba chill boy, no ba all sir self, no bangsa nafatin si Indonesia, maung Kevin, no mos ba... Bang Gaijen, Adi Gartiano, Yanti Lorek Dia, Lorek Solok Beto Bosira. No, itu sebarang atang mujika selukannya dan memakanan usi For Revenge, yang titlu Serana.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik ya, ini betul-betul kamu tuh kona, Hananu Husi. Oke, Hananu Husi kotro hanya titlu U, namas bau bece kopa doji, no el capo hanya titlu Sigma. Lori hanya itu bayi ya, tuku tolu minutu ruanulu, yang tinya lorek dia, lorek solok beta bosira, bom sintonisa, ibam aktividades jat beta bosira, kari kalal itu bosir yang aktividades, ibam fin de semana bayi tahu tu. Itu sebarona musika usil capo hanya titlu Maria, no musika selp. Maria!

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke dia kira ada makia musik yang lebih terlalu hamut untuk konsol capo yang titlo Maria nolor yang itu bayar tuku tolu mintro nulu racing nem tapi yang tidak fatih atau lorek dia lorek manek ball fans radio liberdade serah tu sih atau je tentu herai larang ya dia spora nemu aku bayang sempre akompanya ya live streaming pagina Facebook radio liberdade di lini niang iya website radio liberdade di lini radio garden amni lorek dia kalian dia kira bayar tepuk sira bom terbalik i bom fin de semana bayar tepuk sira nolusi musik yang lorek yang itu bayar tuku tolu mintro nulu racing nem tapi yang helam itu balontang yang antes ena fatin hoita botsira iha la loren xanulu res lima pontualu megaherz ninia nunet se barona tan mujika usi Cleopatra Ben hoia tietlu traidor.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahas.
1: Oke, dia kira nama ke musik yang lebih terona hamu tu kena husi krim seno itu rotan salah tete. Hanya sang musik ikut sebaiknya program olorek solo pada sang oh ini nian turma kita sesan lain. Tama saya program yang sepasu publiku nabi maksai lori ustanya belun Jonas. Agradece betul betul sana partisipasi sang durante orang semuanya larang yang program olorek solo. Hau Yanti nabi maksai hamu tu kau itu buat sira durante orang semuanya larang. Orang semuanya larang. Adeus hati segunda feira. Ibon fin de semana bahita hoto ya. Bye bye. Tersetakan musik ya husi betul. Tinha colaborou de Libareto Renatitlu LR.

Jakarta, tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz. Lorek dia bang malu kepintis Radio Liberdadi di Lestra Hotel Liberdadi Haning Liberdadi iha morisita soro malu fila faliha program espasu publiku ba edisong oheng tata mana baloron rua fulang otuvru 2026. Vinti Sera Hotu, hingga kita poser sempre dia, sempre sodave, lo dia lau kita poser nia servisu, bayi ha fin di semana. Oh, ini mustamu nama fin di semana. Oke, nebe sepere kata buat Hotu lau dia, ku sidader, to iha lokrai kiran ne. Taman ini sampai bayi durante oras rua, iha studio radi berdari diri, hamu tuk de tozonas. Ita sebahate ne. Saya maka kontes sih itu nia sosidade ohin lorong. Taman iha studio zonas preparan informasi sama balung. Hodi fahe ho vinti serahotu. Ane be maka kompain hela. Tantu Timor Leste nomor sia diaspora. Iha zenda balu neba maka kami prepara. Zenda konamba aktividade serna be maksi atu halo. Iha semangat dana, iha fulang dana. Nomor iha tina nana hesang eventu, seremonia, seminario. Inklumos agenda seluk aktividade informasi seluk na bemak importante mos zona sefa hoita bosir auto durante horas ruane larang iha program espasu publiku situ kuat bato iha tukuneng rona na isra hotu nomo sarana in radio liber dari dili iha na bedet iha Timor Leste nomo siha diaspora ita bosir bemak kalala ita bosir na servisu na fating servisu diak kuda doang matan moris neon naing. Ada sampai bayang kita rolai musika ida, ada sampai musika dahulu. Ho di loket ini suruh malu bayar di sanggungnya program espasu publiku si Mario Geklau hotit lu dalam barak. Kita nama tuk. Oke, okay, musika ne, iha problema itu ang. Itu rona vila falihu musika usi dalia British biar odoku si tasi soring. Kita nama tuk.

Ya, kalau inti sirah itu ide nama ke musiknya dahulu nebe ita rona mutukona zona surprise tapi tapi sirah itu si sidalia British biar odo kihatasi soring. Iya, tamane inti sirah itu radio liber dari dilin ini yang nebe maka akompainya hela. Ya, seperti kata kita bawa sirah, oh, novidaris nebe mak dia, kokonisan nebe mak dia, ya udah halo kita bawa siarnya TV dari bayi halo kayak mana kita nih no zona selor kita bawa siar kita bahar lah informasi yang balung nih bemak iya nih tu informa kata kia dia 4 de Otobru saya TV dari Asia Cooperative Expo Timor Leste ba tinan 2026 nebe se alau iya CCD Dili iya oras tuku tukuneng oras Timor Leste. Dan maka informasi yang balung nebe maka zona sofrese ba ita bawa cirahotu iya lokraik mana kita neng. Ita bawa cirahotu maka kara katu enjoy oke, okay, bele partisipa iya dia 4 de agora iya sisi di Dili Timor Leste. Itu besar latihan ya kak, atau buka harto Google Map tau tok sisi di Dili ini nebe. Ya, winti sirah otu nebe maka senafating akompain hela programa espasu publiku iya ne zona seloritan kita bawa sirah otu ita baron lai musika hidatang iya ne husi abitugama hotitlu matang osang itu nama tuh.

0: Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesan sirane, original bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no sel seluk tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisiu Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirania presensa.
1: Belum ngebintis rohoto radio liber dari diling ini yang nebe maka kompanya ala programa spasu publiku ita foin rona musika usia bitu gama hoti tulu matang osan nomos informasi om bada kona bato tayres nebe maka liuba daung atu lor tang ita bosira ita ba kompanya informasi om seluk ame kar ita barona fila fali intervista nebe maka mi halo senyor Abel Lamaral hanesang bos direktur ba iya organisasaung Hali Badame. Tamno vidi serahotu serna be maka akompanyan intervista antes ita bos sira karek serna be masih dawa kompanya kakar katen dek litang organisasaung Hali Badame ini ya existensia nomos papel sira na be maka sira halo iya Timor Leste rona de intervista Tuirmai, hamutu ko Senor Abel Amaral. Itu nama tu Radio Vintis. Diak malu sirau tata ini diak liutang aku nak borgan yesaung Hali Badame. Hamutu deto ami durante diskusaung idane. Tambor sida direktur eksekutif se Fahe diak liutang aku nak ba informasaung Hali Badame. Nebe maka durante ne halo iha Timor Leste liliu kona banyi misaung vizaung namo aktividade sira hotu kontribusaun sira baya proses sudah mehe itinerai lara so direktor dahulu kita buat beli explain ya saida makali badame no hari bazi ya ba motivasaun prinsipal saida
2: oke primero molok atu ba ya itinine pergunta yane hawa karak ko alia ba itahotu kata habadane hanesan ONG nasional nebe hari iya loron sanulu disinhat fulam febrero tinan ruanulu tinan riu rua ruanulu disinhat ninia aktividade prinsipal maka atu halo monitorisasaun no advokasia lihusi dialogu no edukasaun komunitaria ba asun tusira kona ba siguransa umanu nomos Polisi Nasional Timor Leste ninian. Nebe habara hamri ia ONZ atus ninyalet habara moris laus atu halo kompetisau mabe atu halo kompleta malu ho ONZ osira selu. Alendene habara mos ninia presensa ka ninia moris nene atu cooperaho estado resa parceiro permanente ligado ho asunto segurança nenia liliu kona ba segurança comunitaria nomos ba segurança humano habara mos mai honi nia vizaun ida maka timuran hotu tenki libre hu sitau dame no moris dia nebe oisa maka e masira bele goza ni ne moris ne ne tenki ie siguru ni lara atu feto atu mane quando ni la okare ni la one sinti siguru la bele ie tauk ni lara agora habara ne misaun maka ami bolu babe hatiga hatiga ne hak besik hatutan no hametin siguransa komunitaria lihusi uisa makam bele implementa hatiga ne ne lihusi edukasaun no dialogo komunitaria hatutan komunidade ne lian no hodi hametin dame ia komunidade no ne ema hotu hanesan sidadaun no parte husi komunidade ne rasik goza ne diretu tuir deklarasaun universal diretus humanus no mos konstitusaun RDTL ninia.
1: Dia kelas dertor, ana ini dan emang motivasaun no mos positifu hari habadaka hali badamin ini yang ane sang mos oin dertor explica kata hameting siguransa iha itani susidari inklui mos timurang hotu moris layak tau nilarang no moris siguru antang ita tuiritani hari timurang agordang moris siguru ya timur lestika sidau
2: ame hanoin buat tidak siguru no la siguru buat nene ia buat ruwa ida mak ita bele hare kuando ema tau mak lalao ita dan katane ema tau mas ida fali mak ita la bele hare hetan ema hak matek mabe ni ita ok nelara antau ida ne ema hot tengi hanuin katak uinsa mak atu garanti ema ida ni ne siguransa dala bara ema hanuin ne katak kuando nia atu moris siguru ni precisa ema seluk mafu siguransa bania ka tau matam bania. Nia la perkupa ni halo sa ida, sala sa ida base, ida ni la perkupa. Ame hanuin hanuin ida ne sedok los. Tamba, bain hira ita atu garanti siguransa ba ita ema, asaun primeru maka ita mak tenki hanuin uluk konaba sa ida mak sa asau makau halone seguru seguru bahau nomas emaselo tamane mak atu habada klia siguransa nene laos ia emaselo ne liman ita ne siguransa ne ita ne liman sa ida mak ohalo asau sa ida mak ofoti kuando ola lahanoin ulu maka nine risku nene bele baune nomas ba emaselo antau dadau ne sa ida mak habada halo maka ita halo hela edukasi siguransa komunitaria ia munisipiu Balu anzer ia Kobalima ia Bobonaru mos ia Manatutu ita halo ona

0: Tukuhat to tukuneng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Belum ngobrol di sana waktu itu nama kita fu intro na intervista ho singora bela meral husi organisasi yang halibat dami itu bos serona rasiko na existencia nomo satividades sa dedet maka halibat dami halo durante siran ini organisasi ne Murisia Timor Leste. O vinti sa roto tirmai ta baron lai musica ida usi Bob Dylan ho titlo Like a Rolling Stone. Itra na motuk rada vintis musica tirmai.

0: ဒေါ်ဗင်ဘထရမမော်ရင်ဒမိုင်းတင်းဆိုင်ဒမကနေ
1: ဟောဟလာလာဒေါ်ဗင်ယံဖေဗရီတုဆာစောပိုင်ကန်ဒေါ်ဗင်ဟင်းတွငယ်ဘီစီကနာ
0: ဟီဒေါ်ဗင်ဒီယက်တမိုင်းစင်ပရတိန်ဘောဟန်အိုဘရီဂါဒဘာရာကေမိုင်ဟကွာခေါလိ
1: ဒီယက်ကလာဆာဒေါ်ဗင်ကူဒါစောပကနာဒေါ်ဗင်ယဗစ်တီဒုမကနေ
0: အာဒီယက်ကလာဆာဒေါ်ဗင်Dobeng, habele diskuti lalais asuntu balungka?
1: Sim, bele Dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora Dobeng. Hanesang ne. Ohing, hauho haunye kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohing, ihe feto balung makolia hona kloke, kona ba problema nebe amnya kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne Dobeng.
0: Feto ide hetam violensia usinya lain dobeng. Balung, lain hada hotu siranya osang. No, seluk mo setang amiasa benghira lain husu osang sira lafo.
1: Hau tristi los rondane dobeng.
0: Sim, hau senti tristi no hirus tebes ho situasaung nebe sira suru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona. No, iha ona planu atu koko fo suporta ba aminya feto maluk serne. Maybe, uisa onya hanoing.
1: Dobeng. Hoalin Helena lo buat tiak tebes. Tambi mi kuliah no grupo ne fo suporta basira. O in satu belo ofrece apoyo ba feto sir nebe maketan violencia. Maybe.
0: Maybe Saida.
1: Imagina. Kar kita bele halo buat rumah moto kato prevenio violencia. Ato la bele akontestan ba feto selu.
0: Ne importante los. Ita tenke halo duni buat rumah ho di prevenio violencia. Molo violencia ne akontese.
1: Ne los dobeng. Tambay tarei tanya kumdari tipu violensia kontra feto akontese wiwain los. Ia violensia emosional, ia violensia seksual, no mas violensia seluk tahan.
0: No hanesang amnya kolega mikrokreditu sira, ohing hau mensiona. Sira hetan violensia fiziku, no violensia ekonomiku. May be, emala halo betida atu prevene.
1: Los, ida nema problema serio. Hau noin hau persisya turang mutuk no kuliah ho kolega sira seluk, ho dihetan sirni hanoin.
0: Idene idea diak tebes dobeng. Hau mos se diskuti filafali ho kolega feto sira iha grupu mikrokreditu ne, atunu ne, hanoin kona badalan sira nebe ita tu halu hamutuk, ho di prevene violensia asuru feto iha komunidade.
1: Idene plano diak dobeng.
2: Paulino senti benefisi husi moris laho violensia ne, no ni hanoin katak, importante atu fahe experiencia idene ho kolega manesira. Ni hakara ke envolve ni kolega manisira iha grupo diskusão, kona ba fahe balansuk bit no oinsa kria relasaun saudável iha familia. Saida maka kontese iha conversa entre Paulino ho manisira seluk, mai itarona.
3: Harito, Paulino maine bane?
4: Paulino, o bane be? O mai laisa?
3: Paulino may tatura lima raiga, konta si tura laisa.
1: Hawa tumaya na Indonesia, imi ramel de.
4: Rame ka mawaling, moris na tenki kontenti, mate hoto na.
1: Losa, losa.
5: Bro, familia sira dia ka? Insa o asika, asika mus dia ka?
1: Ya, familia sira oto dia ka la, asika mus dia.
6: Paulino, hawa re asika gora kontentan de.
1: Ya, ulu kam nain roa sen pristori malo ela de. May be, agora nain roa na relasan dia klosona. Uluk aminuan siramos tau kau. No laku yatak bisikang may hau tanda tau ni haralok sir nabi makau halo basira ho sir ni inang. May biya gora buat tu diferente los. No amnen rasika faik bita nesang amnen relasaung. No aminuan siramos kontenti no desenvolve ho diak.
5: Anesane diak los bro.
1: Ya, agora hau ni perspektiva kona bahau ni fen mus diferente. No mus bafeto sira seluk. Hau religia katak, saya makau ni feng halo ona bahu ni familia, no asegura mini familia na fating meeting. Ni ane sembuat ni bema kebuot no importante tebes. No ni mos la merese atu hetan tratamento ni bela dia kusi hau. No hau no in fetu sirah otu merese atu hetan respeto ni beha nesa.
4: Haha, one feng lorai kulit rumah kare, memang kalau bilang te ane sang nene.
6: Ni lalo si da Martino, ide ni las kulia kuno bai kulik ya, kestam kuno bai kulik. Hau konkurro sere mapalun dia ne. Hau ho hani persira mos hare polun ne relasan on esa exemplu dia kide mami. Anesa wisa to matam bam ne on sira, ta matam bam malu anesa fen lain no mos faik vid ne be anesa entre ami.
1: Ne diak mau aling, hau kontenti los ron edane.
6: Te be sam on polino, ba hire ita aplika kibit ne be anesa ni relasan larang, ia duni beneficio ne be positif ma em ne relasan. Persan sira familia ni amos menos, no hau ho hau ni kabe amos,

Telepon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling ni bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minuto sa nulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minuto tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minuto lima nulu resing lima, validu lorong sa nulu, dolar sia, hetang minuto atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaung My Telkomsel.

0: loron musi tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianoluresi 5.8 MHz.
1: Diego Vintis, Radio Liberdade, Sianoluresi maka musika ida no publicidade na me fendi udamba espero música na liberty na fox solo conaita ia horas ya horas kala ina na ia ne no horas loro nita ba ia tu kuhi tu li minutu torno ro sin hitu no beling me ke se hamo tu kuita bo chira hi minutu ba lo tang no se lo ret maga informasaun se re liliu ba ba ga se ne be maka relacion na hitani ara ilara atu ne be no me ke se bele ofrece la baita bo chira kare chira ne be maka ia interese bele concore ba ga refere apply te bo chira documentus pa to ke ba ga ne ba Jak benu melki nafating hatuan kalan dia kredit basir ni mak fanya kumpanya liu basir ni mak kumpanya onai live TikTok benu melki ni kalan dia kredit baita bot sirah tu. No balu fohel komentariu husi TikTok dehan ya husi belong mau kinta dehan azura fo hanung hela bahunya kolega paiti ni orang mana ni be makanya dobe fo para ni stress los. Jak relasian hoi dana orsida program tur mai itane belong maris mak si bele fohela. Lefuan bawa yang berdeng kata-kata. Fala lefuan sih raba beru nih memang koras nih stres lah. Kita luar nafatin akompani programan eh. To remata tama programa tuir mai si ya divertiment ho am tu kita buat sih. Ya kene beru mungkin nafatin atau hal lain informasian di luar baga sih remuk relasi sana ho ya itu niara larang. Ya ne dihan fano in fila fali. Hela net semana rua. Ori aplikasi bawa programa Fulbright visitin sekolah 2017 o 2028 no prazo ia loron sanuru desde outubro. Bolu akademiku, pesquisador no profissional timoruan hutu-hutu, kari kita bocira ia mehi atu halo pesquisa ka hanorin ia universidade famoso sira ia Estados Unidos America no programa Fulbright Visiting Escolar batinan 2027 to 2028. Makanesan programa intercambio Programa intercambio no internacional BOT, usi governo EUA, nebe sai ponte ligação entre povo Timor-Leste no Estados Unidos América. No programa idane, cobre viagem, subsídio, sustância, benefício, saúde, no despesas acadêmico, profissional, ba tempo, fulantolo, to fulancia. Ne las oportunidades académicas red mai be ne oportunidades ato aumenta conhecimento profissional expande itabotsira ne relação no representa Timor Leste e a nível internacional se itabotsira completa hela aplicação la bele la con tempo no submete agora no aplicação se taka ya dia 10 de outubro que talua aplica agora no ba esira ne website maka https .tl.usembassy.gov/2027 or 2028 Fulbright Visiting Scholar Program. Kita luha ba baga nebe maka belum mekifin fo saiba, nebe maka iha interese koko sorti to tamba iha neba durasang itinan ida, usi 2027 or 2028. Bahirak nebe maka kita hanya interese koko apply tok dalam rumah saya seperti ia itu value. Dia ku vintis belum melihat nafatin hatuan kalan dia kredit basir ni mereka punya akompanya husi live TikTok. Hanya kalan dia kredit baik terbuat cerah tu. No baru ia sesuai hal tentang komentar hanya dengan bano iti kakak ya bano iti mos. Hanya belum. Baru yang malam kakak ya malam juga. Kalan dia kredit bawa vintis sirane mereka punya akompanya yang hanya oleh teminarang ida purida. Ya, hanya kalian dia kredit baita bocira. Ini nafatin akompanya program ini dan no nafatin sintunisya hela. Kita lupa nafatin akompanya no orsida belum maris maksa akompanya baita bocira. No, ni sih for le ya program di departamentu. So for musika liba sih lebih maka kar request beli request. Ya, khusi belum Gonzaga Jeffrey dan mau melki buat nanti. Ya, buat nanti mas belum. Ya, turma itu bater lah ho musika, ida musika ni memang kebelum melki preparan ane. Depois dia musika, belum melki fila ho dinafating offer aseret maka bagasir ni memang preparan ane. Turma itu nama tu musika usi Fiel Baptista. Titul ba musika nama like.

ليه فالتا ايه راسكا بارماتي موسيقى مالينا لو فاسيكو مالينا مالينا لو فاسيكو تيكلاي بابيلتين Oke, okay, Liva Litem, pernah timan tokala lagu ida maya maka kor sambil rona ya lama unia liang usi apa simple ya setia kursi deh. Nabi kala nia familia boti kriba sema nama usi ze pinyeru. Ya, bono mau dia kala ya mau agra desa stabil ya lau insana mau vale. Liva Litem mau, ajuda vale lefuan bakar la dia ngare to basiru kita all the my. Usi ba, ni ada lai. Orsida ne pake to tu ne dukun ne descanso no sa tempo ida goro ma ita tu descanso si du aras kai tu angkari kana mam. Osi mami zinya dia bonati manes dia galai bonati mos mami ku sayang ku sorry mami sayang falitan ne mau di school pa mam. Keta hiru sem li falitan fresh tere cha diek diek. Osi isko dia bono bono masana mam isko. Mau li falitan ha. Mau itu apa kati ya? Hai, anak mau nge. Naran deca. PK mas taruh saya dalai ya mau. Mak selain saya dalai. Selain salain sama bula ka. Pembarai ka, pusap ka. Aksuitian sama duku ka, mau berada ka. Livalitan, bono mau si nobi, bono mos. Livalitan usi rianatu dia bono ti mantu dela musika ida malena lo fasiku Miami maka gora turu ne la mauni elia. Ui musika sera malena lo fasiku cek la ye. A cek la ye ana mauni de be. Ana mauni de fali me komentar la ta mauni ana mauni ana belu mane sani moko. Ana bin sani moko kanya mana la mensaje mai mak. Dari rumah la lene makala nai beni ana bin. Oh iya lah, so ke mensaje tak kaya lah. Mau ajudah file parabens bah, unia kolega keiweru lah. Ini bema koin lorong perenda ona ne. Wow, parabens. Parabens bah kolega keiweru ni bema koin lorong. Di sidi ona. Akar katuari umakain. Kafami. Akar katumu disamutu ko ema ida. Okay, nebe parabens. Ida mana mensaje mai fale bahira mak prenda ba. Karik prenda kar keta lo fo kombiti eh. Kombiti fale baga. Am ba handet. Am ba zuredet. Nai. Kondisam. Lorong tolu kere san sinewana ne. Kuitaru. Ya abang. Ada yang abin sih tadi yang abang mau maris mas ami prenda itu valen kalkalan deh tu maksudnya ami prenda ne depois mau maris oh nih tu nih kalau mami zita hey Kakak sudah file telefon mau ni kolega Nacho apa dulu lah? Tama serenain ruah oin, serenain ruah oin tua makas lo si bela oin tua, hemo bela hemo, lano bela lano, mas kita luah hal problema, kita luah mos anoi mos futuro eh bela ga, kita luah mos sekolah serne, kita luah mos buka osan. Kelifa di tangan usi, anak kalan dia kumusana bing merica. Lifa di tangan. Disya. Mam, bono hati dia kalah. Ini atauru. Azudah fuela kata-kata apa mansiran dia memang stres ya lah. Atu nonton mabe zaringan. Hei, anak mau sira. Zaringan makalah dia kena itu pasien stres masih stres awak hati deh itu anak mau. Situ sama senen anu nama sirah. Nabe komprehen deh tanu nama. Kalau jaringan toskar dia kelu berdiskansi deh tanu nama. Lu kita nervous sih kita nonton bang jaringan lede kudu tahu kita nervous sih telefon itu tu kurang tiya. I nervous mas kita tu ke telefon round ba. Kita stress sama. Nen sama kuliah aja.
Li fali tan usi e ma be masi di hello mam bonati bonati ma susi ma ta su ka edia ma ma jura tala musi ke do sier ba sira larang ate ma un die kur sira aha ma to kala la ku ida hazurul foto uluk ne mai ami ma ka gora enjoy la ma un ne lien ne mai terona lai musi ke lai ba bele ga dobe ngaula formali shamba o dobe solete ma ka tene mai be doben ida kraik ne leten leten makate ne otune tam segredu mai terona musika.

Dia kemarin ku vinti serona naing no kompaina naing radio liberare sero hotu. Ida nema kita nia musika ida. Oh titulu dobeng haula formalisha ba o. So letian mak bele nene so kraik mak tarutu sane sa memori. Abrigara barak mau batokana musika dobeng haula formalisha na ramo sana mau. Mau vela musika fulangi fulang hitu unya cyber rock. Musik ini mah kita rona ulung maras loh sih, mah kulung maras lelet ni anak maun serne. Live vali teman tokel lagu ide hosurul makanya. Live tiana tur mai teman tencek na fati mensaja mba Nabe na fati inform bawa tebo tiro tu kata kita ni program kalamurak. Ane sen program dedikatur ya program nabe maka animasang. E programa kala murak ne fokali ba ia le mensajen sira ia studio namasta ka musika ia studio ia mensajen Facebook la ia entao ita continua le na fatin ia have TikTok sene ave ita continua le na fatin mensajen sira ia TikTok o se senia fali mane eta le la le la e Levaletan. Azita oi music English on sir azita English oi music English on a class one sir oi English na class valga. English ai. Don't say the manega. I don't wanna ga. Oh, I don't wanna talk about it. Dia. Hey. Where are you, bro? Huh? Dia kusiri taruh

Li fali ta mam fela pono tiba. Oke fela. Fela domi boso kita pa ani sola rua. Diak musika domi boso ka. Le fuan. Aqualia o sempre hala tuir. Dia kursi dah. Domin bosok. Li falita musia nama Agus yang ya mau. Bele tokala musiknya demi kau dan si buah hati semoga bele. Demi kau, demi, ah, apa itu? Apa ya mas, mas Agus? Yang lebih sebanyak, ihi, live maka karak sama Umaris. Umalara maka karak sama Umaris. Asil lara maka karak sama Umaris. Aku mati kira misalnya sama Umaris. Ma Umaris masuk kota tafu vali tene live vali bang. Ita tu ben, bosok ke luga so angin deh mas Umaris nih. Musela deh, entah ulah zari. Usia nama mager, bonoiti kakak, bonoiti mos. Ya, kalian dia mos basela, toto, anama anjus, bebe esme, sadoma, novi, nama mos banu bing, azia na fati, abrigar na fati baron, eh, nama mos banu bing, anu bing, saida mane, saida mane, saida mane. Muti raku, oh muti, anu bing, amuti, kari kortama kompanya, nomos kari kira i Australia na bakarik, servisu dia, kudaruan. I semangat na Fatim, babi na namang siroti i Australia na ba, Namos ia Portugal, Irlandia, Inglaterra, Jepang. Namos ia nasan siluk tani, bima kahaula menciona galasita narang. Buon trabalho, servisu dia, kudaruan. Liliwa mane bonito sira cuidado ai suak serne ai suak faliga. Li falita ambonia mamo ke bonati mamo ajira fale le fuang mura kire ba onie colega Gabriel Ferria ne be ma coin hello tina no parabens parabens ba Gabriel Ferria ne be ma cloroin e amenta na pasu ira ne be saudi diak na fatima itabote Ia sukses una fatin ia karira. Tamane esforso amba. Thank you muda masa halo karakter ruma. Intinya ema dia yang kono menta ples amenta tina thank you muda mas tina ke muda mas itenya karakter. Karakter nabe makla dia tina ini tina soe tina menta itu tina adapta fal buat nabe makfom atau nite bel halu muda sampai tenian. Nabe parabes beta bocirot tina makoin lorong halu tina sirne. Nabe good play jo beta bocirot hotu eh. Mau maris, mora sila karik. Si anu bing, grave los anu bing. Ye be, pas lorong hira nebe, lorong tolu sa, lorong tolu be lori programa ni kri paela nebe dadar samos. Le notisi ka lo info, le berita mus la ena klos. Urbira be, sire, han sala be han rumah si, tamane makan senetia. Emu lai moruk si soke ni sida kombate. Spera kata si guna sini beri dia kvalion. Amin. Anbin vali dia kela kela anbin. Ha unaga sida kon anbin ha laga live filam ani. Ma mazura diri kela musik Leandro Leandro Leonardo niang. Leandro Leonardo niang bahu ni fuan sore. Okay. Bu fuan sore kari krona ela kari buana ite. Na fatin fuan sore la bel fuan sore ida mo sutanga na mau ana mau na ida funu kera sa mau li vale da un sen bien zavanya ana bien zavanya te tela maria ai cuidado que ta lua he mai moru ke forza na fatin die kan bien obrigado e foi ma kan ne sambil nonton hela mau ni live sa oh die obrigado servida bi e servida fale Boa jantar, Anabim. Mas agora não é música de levelega.

0: Man lena lo vasiku. Poto uluk, poto hitam putih. Pavoro po fila haunia poto, haunia poto, haunia memoria.
1: Hello pepper, po pila haunia poto, haunia poto hitam putih. Nebe ma ka ula ka fova o hakere ki a kotu. Azita lof asiku, oi azita lof asiku fali, manlena lof asiku. Azinya lof asiku, oi azinya fali. Manlena lof asiku, ei ei, hau nini lepa kulia salera rakwa, sorry eh. Se mak narang azito be, manzinya karik be, kete sentia eh. Namos be man ser man se tang mane man se ba. Sen dada, sen sen sen dada. Oof. No leave for it tang eh. Leave for it tang. Ke uzi rafi bono man bono mos. MC terbaik. Ihi. Na fati hen to e finaru ma ko la kabar au angkap o mati bi ona iya na ma mus par larang ati dana ma ne. Musica manlena lo fasico ne ma kala tur la meti en vale na ma un tengi tur mga ma un cuidado ala tu dala mane na mon kala ona mane na ma un wei usi utsi dia musica to ik de mai salo fuan to ik toran tan ei cuidado coraje na fati e li falita agus dia MC terbaik ma un si rano en vale pasado uluk ni en kare ah sadis de mai sa amos ano en tur vale ano en uluk ni laus foto momentu ni atu hetan foto det ni susar par mate momentu iya 2000 dozi mai kraik sera in fofong aprenen amora ne cura cinta de cuy cura cinta ne nakunu kadir no ang ita tahan botas ne konta dia kerek. Akhirnya kata-kata Amsa jauh di hati, dekat di mata. I love you, baby. I love you, sayangku. I love you, haniku. How do me opar mate? How do me oto mate? Hey, hey. Liva lita, one foto hilang. Hitam putih. Ausu ni tona iya mau par larang hati dan mau nih. Livaleta one foto passar uluk ne hasuno tiana ne bela bela hanno in fallo ne foto sare te mais ai mini parter lalo atira uluk imse namora se mene foto ni impara simpan par mate simpanya galeri oi wallpaper foto profile balon fase tantia nesa banner boti de betake kwartularan par kala tu toban tengi firti lai doben ne oi mak deskansa depois foto sira romantis romantis ne fase al barbarak album ne mahartian sene to tempo ruma kuanu la zodo relasam faila ia dalang klarang entam foto sirne konta dia basampa makne gamane saifal aku desa mane kita latene los. Neo lifaletan. Usi mam bonati vela kata-kata bani kolega ni daben fo para naran sila. Ai sila. Koraja na fati en sila. La bela no imbara. Keta stres. Hanoi te kene sane. A bonita la bela stres. La bela stres ba ema ida ne pema. Do kanu si hau. Hau koka de unian. Hatune ema silok mai karik. Hau koko si muto. Keta lua emane keta mayo inten sound dia karik. Nebe labela amin barak. E labela stress. Feta bonita se emane barak makarga tu hili tabot. Kuidaru tabot. Harubi tabot. No kuidaru. Kuidaru tabot. Eta mane loke mata. No loke fua makatu hili ema. Atu ne lebe hili shala ema. Fur favor. Fofila haunia foto. Karik ola koyo na karik fofila. Haunia osan. Haunia sasan. Aunia bedosi, aunia donat, aunia saida, pau, pizza, ulu kau traktir o. Ada fofila hotu, eselu hotu keras. Pe uluk sama ruko beri gamba hola bae ma. Maam bona tu dela lagu Shang Yenzel, bakolaga sira iya kulung. Ozi zinur remedius. E a cacareti, selamat malam cacareti. Mam, foi lá parabéns pra Bing Nani, a Uninha, namorado, vai lá. E a parabéns pra Sirua, Malam juga bosku, ya malam. Fuan la bela tua que mais lá e moras mental lá com queira. Mam, ulu kita domi malu mau sakerek surato limam fuang hotu atu tuar sal salah sa nesa tande tau kelakonia fiar angka tak nia makatu saya emang nebe mak permanen tiha mutu ko ita mas ba oin telaten itu entang botor botirek ni la saya realidad entang memori irak sirane ake botirek no kita botir halo durante kriya saya nesa memori onasi. Foto irak ne bema pas fase sina omos kolia kolia to kolia sala tire. Ya bos apa kabar bosku? Ya baik-baik saja. Bagaimana kakak Reti? Kabar baik atau kabar rusak kakak? Udah berapa hari kak saya tidak lihat kakak? Waza sampai di atas sampai di bawah maksudnya. Waza dong. Udah lama tidak lihat. Bagaimana kondisi? Ini be livalitan kangen kok. Ya bukan. Karena saya tidak lihat wajah di radio, makanya saya bilang pasti dia sibuk, si pasti urus suami setiap hari dan malam. Kalau malam urus apa? Urus suami, biar kerja malam. Hai, apa itu? Cuci baju, cuci piring. Oke, lo usah nama file kari kate ate reda lah ate tempo de temau dia. Lo usah nama bonsonya. Ate si guna file Kangen sama-sama mama mantuku lagi sibuk dengan papa pensiun dong. Jadi, aduh. Ya, umur juga begini kita harus urus. Apa itu? Tuan bahasan sendiri tentang kuliah salah. Atau suruh malu mau saras kalos atli utan maka janji atau suruh malu. Dia ide lamai fal ni. Ai. Nesa momentu ni ta janji deh. Tu zaman utalin deh. Momentu kan telefonnya si dah oki ato. Telefonnya ni fuhin adak barak ni. Lili layar sentuh barak ni. Iya 2015 my letting si. 2015 14. Ya, 2013 sini aku in telefon sini, iya. Momentu ni alkate. Halo malam kakak, iya malam juga. Selamat malam. Malam tu dalam musik aku Alcatraz Maria. Dia kemau masih tak selesai musiknya. Ulalawe. Musiknya ni, orang sasmanya lili ya fine semana sema kita dulu sebelum guidance. Nebe obrigado na Fátima, no Vizinha, nebe Magmantes, em Tunísia, na Fátima, ela. E a na mão ego, na Vintanha, Diego Lechanha, Azita Freitas, Elsa, Anja, Gelnai. E nos metinemos mais a dar uma alfa ali. Na Mos Bahia, Livalita, Nunci, Lizia, Noronha. Satu lagu don, buatku soalnya pusing kepala dengan opa don, ayo, ntar deh, nanti. Sekarang saya udah siap, mau gas, mau putar tapi bentar.

Yeli falitan keren tuh lagu Sumpah Bosku. Bono mau maris, iya terlalu keren. Kalau kakak, musik yang seperti ini kalau di Atambua, kalau di Atambua, Malaka, kalau di Kupang, kalau kita ada acara pesta, ayo kakak. Tidak ada kata-kata. Kalau orang yang dansa-dansa, kalau berdua-berdua, terlalu mempet. Anjingnya susah masuk. Joget-jogetnya sampai, Usi leko dia bona mang maris dia kala fale le fama yami magdada hela listrik ye gele kai abo mati bia nebe magdo be fo para ai nebe koraje na fati ena ma alau servisu ta magdo be fo para ta ne ena ma usi ba karing ne leko na ma fokus sama un servisu re ta ma do be mag para ma be servisu kunjuna la na fati nebe kudaro am be ta bochi ra hotu lili ba ana ke detail siroto ne ma kordau ye la terenu ye la lokasi alo instalação ba comunidade ga suku nebe maxida ka sesu ba iya line electricidade nebe bon trabalho beta bo tirot semangat na fatima beta bo tirot e cuidaruan então netik lagu toik toik mai basa hisa akarak toik toik ya akarak toik toik ya kalma itagas. Calma, agora hot ina ne hoti ta toik toik falilai, Agora ne hoti ta toik toik falilai. Tansa usikau, Tansa usikau, usi abodi unian. Musika ne itarona terlalu unsa, lili bahirak ne bemak. Halau ela relasaun, halau ela domi ikus mai lakon sen razaun, hadomi malutia mak ikus mai parane palin lagaen la furak ne. Dia ge, ita huleta mensaja mai ta kasba, Tansa usi kau, usi abo deo metur niang. Hai, prepara matu bing, anu bing. Maha suruh dia nabos ki tura paron, ai, kita sini, ba. Nusa lah atete langsung bania, ba. Iya, kalau atete fal mai hau ni. Hau, atu atete atu dia saya bania, ba. Bosku. Karik rona ila karik dia ila mai, ba. Binda narambe Alicia tetela madian bosku itura parona bosku rona ba bosku ana mau ye batruma mak naksala ga naksala makan bin langsung ato keras be lefu am para ba ana mau ye lius ye los be publiku ne ana mau kare kadomi kare koko he halo prosima santok banu bimba koko dunu tirtok ba labelu za biang labelu za kareta labelu za motor no kuda uza lefu andete uza matene Anu bing ne, unsa problema iya unsa la resolve ti anu bing ne. Mau beh makane kita ni tu member tang na fati oni enga losa. Ne be disamu ya abing ni liman rasik. Ami la ya lifan tu atu be kuliah. So abi mak foti disamu no atu laut tuir. Unsa par bele atu diak babine ya futuru ne. Fuane precisa contente. Losta, fuane precisa contente. Sewakanek bebek dia kliu mundur sio. Yang mana ni terlalu keren semakin ke depan jadi yang terbaik. Kalau tahu toh kak Deo Metro dang nunu. Yang biasa-biasanya kak udah 3 kali 4 kali mereka ke Atambua. Livalutan. Ali falida musiramos bono man bono usiriori man costu paro asnero na tie musica toik para inus ben omot ben sa tie sa di exano bin au prepara ora sabin nebe mai tarona ta musica ro de tuna ba musica de ta au inus medi han bin azura suk medi laiba an bin lori da ina suk medi de laiba musica

Lorifuan. La oba. La ware dalang. Tu irmã e tele tão vale mensagem. Leio vale de malam bosco, hidung jangan nakal. Bukan hidung nakal, tapi hidungnya cumbat kakak. Calurannya tidak lancar, jalannya tidak lancar. Dia udah intu pidu. Di bawah, oh dia di sini di dalam, bukan di bawah. Baru minum obat sih, belum. Belum sehat. Ami bau kau boleh tu ronela musika furak mang. Obrigado, wong nada mos. Ali valetan. Si sare souzo dia mana dike ka musika la formalisa narang makanesa. Samu ata isko no dale iye glenot. Mantang makrein hela mau ne foto karik. La osau makrein ya mau. Iya bi makrein karik abing. Laos mantan makrein sabing. Dari rumah mantan makotar mas iya. Iya bing, moras mas ne sabing. Moras yang sama itu tempo sih. Nebe karan ya dia, karan dia. Susah rati explica so, okay. Problema li makir ni. Itu piru fal ni makita tu be. Komentaru lah kaya ne. Mamaris musike fuang moras ne para musike fuang moras para setamol mas kura la vele to ka tamba ha unie dobe halo ha fuang moras sela furek nebe korazia no mau fuela musike ba familia para rama oke li vale de musika si ambosku ya bobo kalau malam ini saya terlalu susah ya udah tiga hari. Lifalitang haruka mantang parauna ring foto ne selai yunuswang ne katar heladit lo sanwi. Ya ketawa cepat sekali ya bonati mau maris dia galai baby sayang sorry mau maris dia galai agradesan sanwi mfali dia galai ma. Bonati bana ma ya no maaf ala nwi mba mau kari kela tobele sorry kari bonati ana mau. Bamana família toma kusi. Au hau, mela hau. Oh. Família usi sinha, boa noite. Usi ziensi, boa noite kaka. Boa noite, no li vale tan usi. Alô, boa noite kaka, tu dela música, Miami Maxona, ela doce, usi mere vai lili. Air panas kompres di hidung baru tidur rasanya lega. Baik. Nanti saya baru habis kerja saya lakukan. Biasanya saya lakukan begini sih, tapi udah 3 hari saya udah lupa. Makanya masih begini-begini terus. Makanya hidungnya begini-begini terus. Ya lifalita. Mamaris fale kata-kata ida mai hau ni dobeng halo hau fuang moras ne. Ne bi ana mau koraja na fati ana mau forsa na fati ana mau Ana mau hane sama ne buni tira tenki atene an mos. Karik ni kane be kini karik ni kane be be kita bot mos tenki atene an Atu ni ado kau sini ya. Ema ne be ma gosta kane kita ne dar rumah ni ni karak ne laosi ter ema selukida. Tamane hanoin di diak maktuir na fatinia no fodomi na fatimania selai ta vitima ba emai ditnia ane bin seli bonaiti ane be koraja na fatiana na mau ane be usik ba atete ba ta botnia dobeng thank you ba na mau atete ba ta botnia dobeng mor. Halo hao, lara morasa maka halo o kontenti kari hao entrega waitabot. Halo ba. Tempo agora unia. Loron silu ke masi halo ba o. Laos hao mabia masi luk si halo ba o. Mundu ne kabuar, dobeng.
Usi lisa freita tiam batari mau di dikela musika bahunia pai ho orang main tolu. Nebe maki ala bau kau sama lari bezu su aku si hau. Nebe ponote nebi botar dan nebi servisu dia kuda doan iya nrai liur neba. Famili si dia bau kau sama lari neba ponote basira otu et. I kompermen sola basira otu. Lifali ta manfala para pensi de bahunia mau aroki atau ela. Halo ela tine ne. Para bens ba maun roki vida naru ke. Livalitan. Azura fono ela ba via karik namora homana idede via fur favor. Namora mane kar kida los det ba. Label raut ba. Raut raut ya ba mak. Oside emakanek ba mak oside dian fale mane tutane sandit. Mane no tutane sanga. Ida maglaku daro itanian. Lara itanian. Entang iku sita tengki simu ka. Nabi mane ototu ni ane sande chi. Mane ototu lane sande. Ida ida. Mane barang makatene adomi. Mane barang makatene setia. Nabi ida makakane. Label dungut fel mane ototu ni. Mane ototu ane sande. Sida ke musala susben dia fali mane odo tu bonito mas em sala ti susben ga em sala susben fal sera kun es sala ti em ma komesa ka nek dire fal mane odo tu nene mane dino nene odo tu nene u si daria bona ma bona mo so jane bin seli ana ma bona ti bona ti mo u si nilo bona ma tu da ma tu da el ai bona ti ma Bonati man tuan moras los tamba fuan sorry fuan moras los tamba fuan sorry lori lia ba familia sirdiang hau mak sala ya nama familia barak sede familia barak ibu barak mak lane sambalung ibu dia balungan karakter nebe mak dia balung ni lane sang nese nebe pasensya nama simuretona usik ba entrega balai tenet. Mas kia maun lah aluan esane, mai pe usik basir dung mata kamaun ba. Lawan sesa kung sama sesa sama sesa nene fal sira nebe tur mai hitarona musika iratan. Mau aju da fano yela ba aling ina meta ne tamba target loss mana ida mai pe mana minimal line 5 fal. Ai 5 keras ne tahang galai. Maksudnya tahang fal sesa. Bele galai. Okay, mai tarona musika sira madiak. Ite triste litmus lagu ladun furak negalen. Ite rona music content iret. Music be. Festa tiret. Paralita content. Ite triste litmus ira ladun dia kalita nem barak. Usi dita toba iti dita stress fale. Musica. Bose, bose. Bose mi controla.

Iya, Maluku Vinti, Serona Nain, no, Kompanya Nain, Radio Liberasi Siroho tu. Ida nama kita ni ya, musika ikus bataka program ni ya. Oh si, bose mi kontrola. Nema ya festa, masa wim fin de semana ta, mor. Au dukuri una kapas let in itu no, mor. Mor, awakare kitura dansa let, mor. Bin, awakare kitura dansa let. Tu rumah telah mensaje. Le falit musica soletin makatene fain to kationa nana mau. Fale kata-kata pas diu lai, ziu men lai usama ke stres fali nana mau. Stres tamba seri nana mau. Nebe koraja na fati nana mau, forza na fati nana mau. Lebe le stres de mai sa mau. Tenki mursine precisa contenti. Stres bele stres, mas lebe le de mai fali. Problema totu sempre solusau. Fai la ya relasan sempre poise sempre hetan fale madia ei yo vin siroto habla bele kundena na program porque sau de level lo sane kalau ne mang maris mak live ne rame sa mak ne sa oin kalen la dung ne ne tie tamba grave tuan be aras kai tua ne be au nain to bandit ne de to na ne be vin siroto obrigado barak. Ia gratis wain tebe sebab vincero tunia partisipasam barone tine program kalamurak durante ora suruhannya larang. Nebe thank you ya barone. Eh basisti itania radio liberada dili-dili program kalamurak. Akar kata di skul, akar kata mas di skul pawain kar durante ora suruhannya larang karik mensajam balu karik kaulela hotu di skul pa hisau di mas grave itu anentam. Itania program lao ladung enak. Nebe sorry ya. Aunain ofin di siroto to bane detona hosi studio radio liberare dili. Haune belung mari saksumi kana hosi malu ko vin siroto ni futar tilung. No ite se suru mal fale iya ir sam abang kalang. Iya oras di kualo to tu kusana lu kalang oras timor leste abang kalang lai onai. Hei. Asuru mal fale iya prosima semana. Iya segunda fira kalang eh. Nebe bye bye iya deus.

Emiron ada daun radio liberdari di liho frekuensia sian olu resen 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi sound tunnel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdaridili.com.

0: Adiu Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolo Resting 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu debe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.